Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi

0: produk habatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611. 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

warga Sumanding Wetan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500, dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka. Yeah.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak gak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Best Music. Sai.
1: Jaya. 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Wilujeng siang, Kang.
7: Wilujeng siang, oge, A'a.
6: Sareng Akang saha di mana?
7: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW Genep, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi.
6: Punten Akang sateacana ngagaduhan panyawat atanapi keluhan sapertos kumaha?
7: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atanapi atel-atel.
6: Akang entos sabaraha lami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
7: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel tos lami.
6: Tos laminya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
7: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, waos abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
6: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
7: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu ka 6 botolna.
6: Terus harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
7: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
6: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
7: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
6: Hatur nuhun pisan nya Akangnya karena waktosna.
7: Sami-sami.
6: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
7: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: dimanapun dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Investasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Pantesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ibu Artinah dari Desa Cijati, Grumbul Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan gatel-gatel di badan. Saya dengar di radio ada minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya beli satu botol. Sudah dibalurkan, sudah ada rasanya. Saya beli lagi. Para pendengar yang punya keluhan seperti saya, gatal-gatal, belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutok di agen terdekat. Habutok memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutoknya obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Herliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Maka angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Pak Saldan. Alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat. Kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli. Alhamdulillah, sakit saya sembuh. Asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang tos sehat? Jag gening aya na mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae ti ayeuna keneh.

0: dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

membuat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: buntut polemik cibiran pasien BPJS, pegawai RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya mengundurkan diri. Kurang dari 24 jam, polisi bekuk pelaku pembunuhan Pak Ogah Banjar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar, Wilayah Priangan.
2: Gelombang kritik publik terhadap aksi perundungan nakes di media sosial berbuntut panjang. Seorang pegawai administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Tasikmalaya berinisial NZ resmi mengundurkan diri usai mencibir keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan yang kini dikabarkan meninggal dunia. Pengunduran diri pegawai berstatus P3K paruh waktu itu dikonfirmasi langsung Direktur RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya Dr. Budi Tirmidi. NZ menyerahkan surat pengunduran diri Kamis 6 Agustus dengan alasan kesehatan setelah sebelumnya sempat mengunggah video permintaan maaf secara terbuka di media sosial. Budi menyebut NZ bukan tenaga kesehatan, namun staf administrasi biasa. Pihaknya kini menunggu proses administrasi pengunduran diri NZ oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Tasikmalaya karena yang bersangkutan sudah bekerja 5 tahun lebih.
5: Yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Kami akan bersurat kepada Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya. Karena memang perjanjian kontrak perjanjian kerja ketika kapal waktu ini adalah antara kepala BKPSDM dengan yang bersangkutan. Tindakan selanjutnya dari BKPSDM. Sebenarnya kalau di RSUD sendiri itu setidaknya sudah 5 tahun lebih ya. Tapi terkait dengan sebagai ketiga kapal waktu memang per September tahun kemarin.
2: Kasus ini berawal dari curhatan seorang pasien bernama Yurizal Tri Hairawan yang mengeluhkan waktu tunggu perawatan hingga 8 jam. Bukannya mendapat simpati, unggahan itu justru dibanjiri komentar miring dan tidak berempati dari sejumlah akun yang diduga milik tenaga kesehatan, bahkan hingga menyuruh pasien berpindah ke ruang jenazah. Polemik kian memanas setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli lalu. Melalui akun Threads miliknya, NZ melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan itu. Komentar nir empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas dari masyarakat. Buntut dari peristiwa viral ini, Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI turun tangan dan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran etik profesional. Sedikitnya, 10 nama dokter hingga perawat telah diidentifikasi dan jumlahnya berpotensi terus bertambah. Sementara, Kementerian Kesehatan mengutuk keras perbuatan oknum tenaga medis yang dinilai minim empati serta mengingatkan seluruh nakes untuk menjaga etika dan profesionalisme termasuk di ruang digital. Kurang dari 24 jam, tim unit reaksi cepat Polres Banjar berhasil membekuk pria berinisial S alias Uup, terduga pelaku pembunuhan terhadap Asep Dawus, seorang pengatur jalan atau Pak Ogah di pertigaan BBWS Ciaren, Purwaharja, Kota Banjar. Peristiwa berdarah yang terjadi Kamis 6 Agustus malam lalu itu sempat menghebohkan warga. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh istrinya di sekitar warung miliknya pada Jumat pagi. Pelaku yang melarikan diri ke Bandung akhirnya berhasil ditangkap petugas di kawasan Pasir Koja, Jumat jam 3:30 sore. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro saat jumpa pers Sabtu menjelaskan motif pembunuhan didasari rasa dendam dan sakit hati yang dipendam pelaku selama 4 tahun karena merasa korban sok berkuasa dan tidak mau berbagi hasil kerja.
6: Dari pemeriksaan, motif atau latar belakang tersangka S alias Uup ini karena menaruh dendam. Si korban, Pak Asep Komara, dianggapnya sok berkuasa. Kemudian kalau dapat jatah uang tidak dibagi. Sering mengolok-ngolok kepada si tersangka. Dari situ tersinggung, kemudian pulang ke rumah, kembali lagi membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya. Di TKP berdasarkan hasil penyidikan terjadi perkelahian antara korban dan tersangka melakukan pemukulan dan penusukan. Pada saat korban jatuh, tersangka mengambil sebuah batang kayu kurang lebih panjangnya 30 cm, ditusukkan lagi di bagian ulu hati atau di atas perut, sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara.
2: Atas tindakan keji itu, tersangka dijerat pasal berlapis dalam KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kini tersangka telah diamankan di Mapolres Banjar guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi mengamankan dan memeriksa intensif setelah berhasil mengevakuasi seorang perempuan dari dalam Gua Lembah Putri, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jumat lalu. Proses evakuasi dari dalam gua yang minim oksigen berlangsung cukup menegangkan lantaran perempuan berusia 30 tahun itu diduga kuat memiliki keterkaitan dengan kasus penemuan bayi perempuan di Terminal Kalipucang. Keberadaan perempuan itu pertama kali diketahui warga pada Jumat pagi sekira 9:30. Saat petugas Polsek Kalipucang tiba di lokasi, ia menolak keluar dari gua yang gelap, sempit, serta minim pasokan udara. Kapolsek Kalipucang Ibtu Ridwan menjelaskan kendala awal saat proses evakuasi dilakukan, diantaranya sempat menghadapi perlawanan hingga perempuan itu menangis histeris sebelum akhirnya berhasil dievakuasi sekira jam 11 siang dan langsung dilarikan ke Puskesmas Kalipucang.
4: Evakuasi terkait kejadian ibu yang menelantarkan anaknya di wilayah Polsek Kalipucang. Untuk anaknya sudah ditangani oleh pihak Binsos, sementara untuk ibunya saat ini sedang melarikan diri atau dievakuasi ke dalam.
2: Dari barang bawaan yang diamankan, polisi menemukan selembar fotokopi kartu keluarga yang telah lusuh, tertera nama Suryani, kelahiran 1989, serta nama Riko Firmansyah berdomisili di Pataruman, Kota Banjar. Kini, polisi terus mendalami keterkaitan perempuan itu dengan kasus penemuan bayi perempuan di Terminal Kalipucang pada Kamis 6 Agustus. Sebelum menghilang, perempuan itu sempat memandikan sang bayi di musola terminal, lalu menyerahkan kepada seorang warga dengan berpesan agar dirawat selama 10 hari. Saat ini, sang bayi berada dalam perlindungan dan perawatan Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Tim Satreskrim Polres Garut berhasil membekuk 20 orang terduga pelaku pengeroyokan brutal terhadap 6 warga di kawasan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Aksi kekerasan kelompok geng motor yang sempat viral di media sosial tersebut dipicu akibat para pelaku tak terima ditegur korban saat melintas menggunakan knalpot bising atau knalpot brong. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Minggu dini hari 2 Agustus lalu di depan warung nasi Jalan Anwar Musadad, Desa Tanjung Kamuning, Tarogong Kaler. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adi Putra kepada awak media Jumat 7 Agustus menjelaskan kejadian bermula saat rombongan konvoi sepeda motor dan mobil yang berjumlah sekitar 25 orang melintas dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot bising. Korban yang sedang berkumpul bersama rekannya kemudian meneriaki teguran. Tak terima ditegur, rombongan pelaku berbalik arah dan menganiaya para korban menggunakan tongkat besi, kayu hingga senjata keling. Akibat penyerangan, 6 orang mengalami luka-luka. Bahkan salah satu korban menderita luka robek serius di bagian kepala serta pelipis hingga harus mendapatkan puluhan jahitan. Niko menjelaskan jajarannya berhasil bergerak cepat mengamankan puluhan tersangka kurang dari 2x24 jam.
3: 2x24 jam berhasil diamankan sejumlah 22 tersangka, sehingga total dari 25 tersangka masih tersisa 3 tersangka dan saat ini masih dilakukan pengejaran. Dan perlu kami sampaikan bahwa kejadian tersebut diawali dikarenakan para pelaku yang berjumlah 25 orang dengan beberapa kendaraan baik R2 maupun R4 yang saat ini sudah berhasil kita amankan itu sedang konvoi lah. Dan kemudian korban diduga meneriaki karena beberapa pelaku menggunakan knalpot, itu knalpotnya adalah knalpot brong. Dan ini juga menjadi konsen daripada Polres Garut untuk melakukan penindakan dan penertiban terhadap knalpot brong ke depan nantinya. Dan pada saat itu diteriaki, berisik. Kemudian dari pelaku yang mendengar hal tersebut, akhirnya memutar balik. Kemudian didatangi lah si korban yang akhirnya teman-temannya ikut berputar balik dan mendatangi korban. Korban langsung dipukuli, bahkan digebukin sama pipa. Kemudian ini juga ada button stick bisa memanjang. Dan kemudian ada yang memang menyediakan kenakal yang akhirnya ini melukai, diduga kuat mengena terhadap pelipis daripada satu korban.
2: Dari 22 tersangka yang diamankan, 2 orang berstatus dewasa, sementara puluhan lainnya merupakan anak berhadapan dengan hukum atau di bawah umur, dengan pelaku termuda masih berusia 13 tahun. Para pelaku diketahui terafiliasi dengan kelompok geng motor bernama PAP. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit mobil Toyota Avanza, 6 unit sepeda motor, button stick, besi keling, serta 2 buah helm. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 262 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Menyikapi maraknya kasus ini, Polres Garut berkoordinasi dengan Pemkab Garut untuk mulai memberlakukan jam malam bagi pelajar, guna mencegah aksi kekerasan jalanan berulang. Polisi juga mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, khususnya pada malam hari.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
9: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab, sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur, saya minum Abutop 2 kapsul yang tadinya lambung saya suka kambuh. Dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Abutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Abutop di agen terdekat. Abutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Abutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: 50 kota.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Sahar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Ibarat naon cenah?
2: Raheut imah sih.
1: Geus dibeungkeut anggeronya.
2: Angger.
1: Angger we raheutna.
2: Angger na.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

그리고 아쉬워요. 상대들도 관계 있는 상하라는 거.

0: Betul.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
3: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
2: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
3: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
2: Udah berapa lama?
3: Tahun lah.
2: 5 tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
3: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
2: Selalu mengkonsumsi
3: Habutong.
2: Habutong. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
3: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
2: Oh iya.
3: Ya, ada perkembangan.
2: Ya. Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
3: Bapak Suparto.
2: Emang usianya berapa tahun?
3: 83 tahun.
2: 83 tahun.
3: Ya,
2: jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
3: Ya, mengkonsumsi
2: Habutong. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
3: Ya, dari itu, dari radio.
2: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
3: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
2: ya, diabetes
3: ya, silakan mencoba pakai Habutong. Habutong obat herbal yang paling cocok.
2: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
3: Amin.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: 80%-nya memakai air got. Ya Bari, selama musim kemarau tiba pasti ya seperti ini.
2: Saya mau diisi tornya buat mandi, ini buat minum.
3: Berdampak ke pelayanan masyarakat, berpotensi PAD bisa nggak sesuai dengan target.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, warga antre air bersih akibat kekeringan. Di Cirebon, karena tidak ada air, warga sedot air selokan untuk mandi dan mencuci. Polda Jabar ungkap ratusan kejahatan jalanan. Buntut polemik cibiran pasien BPJS, pegawai RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya mengundurkan diri. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Kemarau panjang mulai berdampak pada krisis air bersih di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon Minggu pagi. Warga yang sumur dan sumber airnya kering bahkan rela menggunakan air selokan yang diendapkan di dalam sumur untuk keperluan mandi dan mencuci. Meski kotor dan berbau, namun tidak ada pilihan lain untuk mengurangi pengeluaran tambahan di musim kemarau.
5: Deru mesin pompa terdengar setiap harinya di sekitar selokan Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Bukan untuk mengairi pesawahan, melainkan memenuhi sumur-sumur warga yang sejak 2 bulan terakhir mengering. Air selokan ini menjadi salah satu pilihan warga agar bisa mendapatkan air. Meski tidak layak lantaran kondisinya keruh, berbau, dan rentan penyakit, namun tidak turunnya hujan sejak akhir Mei membuat warga tidak memiliki pilihan lain. Air selokan dari limbah rumah tangga dan irigasi menjadi pilihan untuk menekan pengeluaran mereka. Air selokan ini dimasukkan ke dalam sumur untuk diendapkan selama 3 hari sebelum nantinya digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci. Sementara, bagi warga Desa Selangit, penggunaan air selokan ini sudah rutin dilakukan tatkala menghadapi musim kemarau. Meski tidak layak lantaran air tersebut merupakan limbah rumah tangga dan persawahan, namun mereka tidak memiliki cukup biaya untuk membeli air bersih.
1: Hampir rata-rata setiap rumah pakai air selokan yang kayak gini. 80%-nya memakai air got. Kalau orang yang mampu, itu belinya beli isi ulang untuk dimasukkan ke sumur. Tiap hari, selama musim kemarau tiba pasti ya seperti ini. Kalau aroma bau pasti ada, namanya juga air dari limbah.
5: Saat ini, warga pun berharap bantuan air bersih bisa rutin dialirkan ke Desa Selangit. Sejauh ini, terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon yang sudah melaporkan krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan.
4: Puluhan warga Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, mengantri bantuan air bersih setelah sumur mereka mengering akibat musim kemarau. BPBD setempat langsung menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga dengan mendistribusikan air menggunakan mobil tangki.
6: Menurutnya, debit air di sejumlah sumur dan sumber mata air membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kondisi ini memaksa warga mengandalkan pasokan air dari BPBD. Tim reaksi cepat atau TRC Kabupaten Bogor diterjunkan ke lokasi dengan menggunakan mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih. Warga terlihat mengantre sambil membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk minum, memasak, dan mandi, dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya.
2: Baru 2 ini. Mau itu mau kayak mau diisi tornya buat mandi, ini buat minum belum ke situ tenang. RT Ijo dulu.
7: BPBD Kabupaten Bogor kita bawa dari Cibinong itu sebanyak 5.000 liter.
6: BPBD Kabupaten Bogor menyatakan penyaluran air bersih dilakukan sebagai respon cepat atas laporan warga dan pemerintah desa yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Selama musim kemarau, BPBD terus memantau wilayah rawan kekeringan dan menyiagakan armada tangki air untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
4: Setelah sebelumnya terjadi pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, kini muncul isu adanya rencana pemotongan TPP bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Informasi yang beredar menyebutkan besaran pemotongan TPP ASN mencapai sekitar 8%. Meski belum ada keputusan resmi, isu memicu kekhawatiran di kalangan ASN karena dinilai berpotensi mengurangi kesejahteraan pegawai.
8: Menanggapi hal itu, anggota Banggar DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafid meminta pemerintah Kota Bekasi tetap mengedepankan skala prioritas dalam pengelolaan anggaran tanpa mengorbankan hak-hak pegawai. Dalam pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah, DPRD telah mengingatkan agar kewajiban pemerintah terhadap ASN dan P3K termasuk pembayaran gaji dan TPP menjadi prioritas utama. Muin menegaskan TPP merupakan bagian dari komitmen pemerintah kepada ASN. Karena itu apabila kembali dilakukan pengurangan, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesejahteraan sekaligus menurunkan motivasi kerja aparatur.
3: Semua ASN ini masuk pool P3 ini adalah pelayan daripada masyarakat. Jangan sampai berdampak ke pelayanan masyarakat, akhirnya apa yang terjadi? Yang menimbulkan nanti berpotensi PAD bisa nggak sesuai dengan target dan semacam etos kerja pelayan kepada masyarakat, meskipun itu dikasih sanksi.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Stikom Bandung menggelar kuliah umum bertema 5+1 Broadcasting Perspektif Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus pagi. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 mahasiswa semester 6 untuk memperkuat literasi media dan prospek kerja penyiaran di tengah gempuran media sosial. Ketua Pelaksana M. Rizky Alfiansah mengatakan, kegiatan merupakan implementasi mata kuliah praktik penyiaran sekaligus membekali mahasiswa mengelola berita secara kritis dan melihat peluang karir di industri media modern. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menjelaskan, kuliah umum ini juga menjadi ajang buka data hasil riset KPID tentang pola konsumsi media Gen Z.
9: Agenda kuliah umum yang membahas mengenai hasil riset, dan ini adalah bagian dari buka data riset KPI Jawa Barat terbaru 5+1 Pancagatra dan Psikologi. Kita bedah satu-satu gitu ya, ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk melihat pada aspek ya data seberapa besar Gen Z menonton televisi dan mendengarkan radio, dan dampak negatif dan positif dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan psikologi terhadap Gen Z itu. Ini adalah implementation agreement gitu bersama KPI Jawa Barat dan Stikom.
4: Adiana menambahkan, kolaborasi berbasis data ini diharapkan mampu mewujudkan ekosistem penyiaran yang lebih sehat dan relevan bagi generasi mendatang. Gelombang kritik publik terhadap aksi perundungan nakes di media sosial berbuntut panjang. Seorang pegawai administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Tasikmalaya berinisial NZ resmi mengundurkan diri usai ikut mencibir keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan yang kini dikabarkan meninggal dunia.
10: Pengunduran diri pegawai berstatus P3K paruh waktu itu dikonfirmasi langsung Direktur RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya Dr. Budi Tirmidi. NZ menyerahkan surat pengunduran diri Kamis 6 Agustus dengan alasan kesehatan setelah sebelumnya sempat mengunggah video permintaan maaf secara terbuka di media sosial. Budi menyebut NZ bukan tenaga kesehatan, namun staf administrasi biasa. Pihaknya kini menunggu proses administrasi pengunduran diri NZ oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Tasikmalaya karena yang bersangkutan sudah bekerja 5 tahun lebih.
11: Yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Kami akan bersurat kepada Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya karena memang perjanjian kontrak perjanjian kerja PTKK pada waktu ini adalah antara Kepala BKPSDM dengan yang bersangkutan. Tindakan selanjutnya dari BKPSDM. Sebenarnya kalau di RSUD sendiri setidaknya sudah 5 tahun lebih ya. Tapi terkait dengan sebagai PTKK pada waktu memang
10: kasus ini berawal dari curhatan seorang pasien bernama Yurizal Tri Hairawan yang mengeluhkan waktu tunggu perawatan hingga 8 jam. Bukannya mendapat simpati, unggahan itu justru dibanjiri komentar miring dan tidak berempati dari sejumlah akun yang diduga milik tenaga kesehatan, bahkan hingga menyuruh pasien berpindah ke ruang jenazah. Polemik kian memanas setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli lalu. Melalui akun Threads miliknya, NZ melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan itu. Komentar nir empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas dari masyarakat.
4: Sebanyak 352 kasus kejahatan jalanan berhasil diungkap oleh Polda Jawa Barat bersama Polres dan Polresta Jajaran. Dari ratusan kasus, polisi mengamankan sebanyak 413 orang tersangka, 1016 sepeda motor, 12 unit mobil, 3 pucuk senjata api, serta ratusan senjata tajam.
12: Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan, Polda Jabar akan terus memperkuat kolaborasi bersama TNI, pemerintah daerah, Satpol PP, dan seluruh elemen masyarakat melalui patroli dialogis, tim reaksi cepat gabungan, siskamling, optimalisasi CCTV, serta program orang tua wali memanggil sebagai langkah pencegahan keterlibatan remaja dalam tindak kejahatan.
13: Ke depan kami menginginkan kepedulian semua pihak berperan, salah satunya adalah kepedulian orang tua. Yang kedua, guru di sekolah. Yang ketiga, pemerintah. Yang berikutnya adalah lingkungan.
12: Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya sinergisitas seluruh unsur dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi muda agar tidak terjerumus dalam kejahatan jalanan.
4: Polres Sukabumi akhirnya memberikan keterangan resmi terkait diamankannya Kepala Desa Taman Jaya, Kecamatan Ciemas, berinisial US. US tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, melainkan dikategorikan sebagai pengguna yang akan menjalani asesmen dan rehabilitasi.
14: Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto menegaskan, US tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, melainkan dikategorikan sebagai pengguna yang akan menjalani asesmen dan rehabilitasi. Kasus ini bermula dari penangkapan dua terduga pengedar sabu berinisial EY dan I. Dari keduanya, Satres Narkoba Polres Sukabumi menyita 28 paket sabu dengan berat lebih dari 6 gram. Hasil pengembangan penyelidikan mengarah kepada US yang diketahui pernah memesan sabu sekitar sepekan sebelum penangkapan. Saat diamankan, polisi hanya menemukan alat hisap atau bong, sementara hasil tes urin menunjukkan ketiganya positif menggunakan sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi membagi perkara menjadi dua klaster, yakni klaster peredaran narkotika yang menjerat EY dan I, serta klaster pengguna yang melibatkan US. Sementara itu, penyidik masih mengembangkan kasus untuk memburu pemasok narkotika yang diduga berada di atas jaringan EY dan I.
15: Alat itu menggunakan narkotika jenis sabu itu saja yang ditemukan oleh anggota di lapangan. Ketiga-tiganya kita tes urin dan dinyatakan positif menggunakan. Untuk US ini bukan kami yang menyampaikan, undang-undang menyampaikan bahwa US ini adalah merupakan salah satu pengguna dan kategori sebagai korban yang menggunakan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: CCTV.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sejarah belakang nomor 50.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Apakah Angkasa RCA?
1: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tamiflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa
4: Mendengar.
3: Saja.
4: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
6: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
5: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
6: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
5: Udah berapa lama?
6: Tahun lah.
5: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
6: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
5: Selalu mengkonsumsi
6: Habutop.
5: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
6: Ya,
5: bapak ayahnya gitu.
6: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
5: Oh iya. Ya, ada perkembangan
6: ya.
5: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
6: Bapak Suparto.
5: Emang usianya berapa tahun?
6: 83 tahun.
5: 83 tahun.
6: Ya, ya.
5: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
6: Iya, mengkonsumsi
5: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
6: Ya dari radio.
5: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
6: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
5: ya, diabetes ya.
6: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
5: Terima kasih ya Pak. Ya. Sembuh ya.
6: Amin.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Bandung.
3: Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling alasoy.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget, buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya, Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Apakah Angkasa RCA
1: radio yang paling asoy asik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Tut, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
3: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
2: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
4: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7 Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: lainnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau

0: saat kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu yang keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan diantarinat, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
4: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
5: Ya enya atuh Akang, mantap mawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah, herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, tiayana kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
6: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional.

9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip!
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Kasumandin Wetan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumandin Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumandin Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: akhirnya obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum.

0: Habutop,
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oh begitu, Mbak, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes Cendol Dawet yang dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warga Sumanding Wetan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jaga gening ayeuna mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti ceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya
2: Din.
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong, pastinya.
1: Mau traveling kemana aja? Keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
1: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
0: Iya, coba kamu carikan obat ya.
1: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Permisi, Mas.
1: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
0: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Anak.
4: Iya, Pak.
3: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
4: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
3: Waduh. Apaan itu ablasio?
4: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
3: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
4: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama. Solusi kesehatan mata.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
0: Dipancarluaskan dari jalan

0: admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Brasil, Paka Angkasa, RCA,
1: radio yang paling alasoy, asyik coy.
2: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Ya, assalamualaikum, selamat semuanya. Minta aja pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop lawas ya. Ya, alhamdulillah malam ini bisa jumpa lagi di acara Melody Memory di acara 102,1 FM ya. Hari Senin malam Selasa 10 Agustus 2026 ya. Semoga kabar baik sehat semuanya, minta aja. Biasa bareng produk donator ya. Habatop, terus apa? Kita Mas Sultana dan produk lainnya ya. Bisa dibeli di Ecia atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA. Jam berapa sekarang? Tepat 7:30. Tadi sudah ada beberapa lagu pembuka ya. Di antaranya ada Rambut Hitam Kepang 8. Berapa? Oh, kebanyakan ya. Rambut Hitam Kepang 2, Kepang 8 Maribet itu ya. Baik, kita langsung ke pesan. Sudah ada ulu ini gasik, ada pelantun Putri Jamrud ini ya, yang disawer sama siapa waktu 2 minggu lalu ya, Kang Ceng XSP disawer sama Neneng, asal nama ya, disawer sama Neneng. Ya, Kang Ceng XSB, ini gasik pelantun Putri Jamrud. Habato Pat Herba yang lagi ngetop Ceng XSB dari rumahnya di Cijurai, Kota Banjar, Jabar, Indonesia. Wah, ini kalau ada kurir nyasar, teh keterlaluan. Ini alamatnya sudah lengkap ya, Kang Ceng. Kalau ada yang nyasar ke Australia, teh keterlaluan ini. Lagi libur aktivitas. Oh, berarti lagi banyak duit ini ya. Pengen dengar lagu Norlela dari Vina Panduwinata atau dari Atik Sebe dan kawan-kawan ya. Lagu tahun 89 spesial buat Mas DME di Banjar Kolot Permai sana. Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Terus ada Bunda Niken juga ada, baru daftar hadir ya. Terus oh, Neneng yang nyawer Kang Ceng XSB pas melantunkan Putri. Ini Neneng juga gasik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jedah-jedahan hadir. Lagunya Pernahkah Dulu. Oh, ini berarti bertanya dengan emosi ini sambil ngasah itu, ngasah gurinda ya. Neneng bertanya dengan nada emosi. Terus juga ada siapa lagi? Mamah Nelly ya, nanti lagi Mamah Nelly. Ini Mamah Nelly spesialis lagu-lagu ceria ya, spesialis lagu-lagu cinaka. Nanti dipirit Mamah Nelly lagunya, pasti dah lagunya. Kalau tidak kodok pun ikut bernyanyi, paling lagu gomblo biasanya ya Mamah Nelly. Sebaliknya jadi kata Hindu. Ya, Kang Ceng XSB, pelantun Putri, ini Nurlelanya dari Si Burung Camar.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
2: Ya, selamat malam buat yang baru gabung ya di 102,1 FM. Masih lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu lama sama 109. Tadi Nur Lela ya dari Vina Pandiwata dan kawan-kawan. Kang Ceng EKSB, Pelantun Putri tadi yang minta. Itu teh dulu zaman aliran apa pop kreatif, Kang Ceng, itu teh namanya ya dulu aliran pop kreatif teh siapa saja, Faris RM ya, Deddy Dukun, Tri Utami, terus siapa lagi, Malida ya, Dian Pramana Putra, terus dan kawan-kawan ya, dan Hilap Deui ya. Nanti ada Angel Pop tadi, Neneng bertanya sambil ngegerem, Neneng ya bertanya dengan ada emosi, pernahkah dulu sambil kekerot ya, kebayang itu Neneng ada. Terus ada siapa ini? Oh, Mamah Nelly, ini spesialis lagu-lagu ceria dan jenaka ya. Gerana Nah Nelly mah paling lagunya Kodok pun ikut bernyanyi, atau apa Mamah Nelly, atau Sedap Betul Jamal Mirdad gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melodi Memori lagunya. Lagunya apa ini? Kok bukan Kodok pun ikut bernyanyi, Mama ini mah mengapa, dari Kus Plus, Sena Mitra, Sena spesialis lagu ceria ini. Salam buat yang sisiaran yang ramah dan baik, sakapeng. Moga sehat selalu, amin. Ya gimana ini Mama Nili, katanya spesialis lagu jenaka. Lagu jenaka mah hati ku seendang, tu dag dig dug der ya. Ada siapaan lagi? Ya, ada Bunda Niken di Jalan Horas Bah. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda hadir, lagunya Suci Dalam Debu. Uluh lagu Malaysia. Tadi teh sudah belum? Oh belum ya, tadi 6:30. Tadi iklimnya Hakikat Sebuah Cinta tadi ya, ada tuh sebelum jam 7. Salam buat Anggrek Ungu di Lomba Sunyi, Neneng di Jedah-Jedahan, Mamah Wulan dan semua Mita ECA yang sisiaran ceria selalu lah, ceria busana, ada juga toko itu mah ya. Terus ada siapa lagi? Oh, tambahan dari Kang Ceng XSB. Ini alhamdulillah disawer oleh nomor tak dikenal. Ada 5 orang yang nyawer. Ada yang nyawer pulsa, kuota, total dapat 150 tuh. Alhamdulillah ya. Kang Ceng XSB, moga berkah Kang Ceng ya. Amin ya rabbal alamin. Bararaik lagu Neneng dulu di jedah-jedahan. AF-nya lagi apa? Mungkin lagi persiapan jelang aktivitas besok ya. Pernahkah dulu ini Neneng bertanya dengan nada ngegerem ini?

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah tinggi.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa. Ini tadi gak bisa kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya,
2: yang
1: isi 200 kapsul. Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

masih melodi memori ini ya. Iklim tadi suci dalam tubuh buat Bunda ini kan di jalan Horasbah tadi ya. Baik, langsung ke pesan ini mulai tenggorokannya error ini ada. Ada, oh Akim Alabat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, malam Kang. Akhir lagunya Tak Ingin Sendiri dari Tante Dian Pisesa. Salam buat Teh Ismay, Teh Neneng yang dijedah-jedahan, Mama Depina, Mama April, Mama Nelly, semuanya sajah. Sajahnya pakai H ini. Oke. Buat semuanya sajah, buat Akang terima kasih. Ya, sama-sama. Buat Isuruk Cikawung, Habah Topat Herba Paling Top Cikawung Bojong, lagunya Sejarah Mungkin Berulang. Salam buat suami TCA, ya makasih dan metuga sama-sama. Terus ada Mas DME hadir main-main. Abah atau Pat Herba yang lagi top, Mas DME itu Bendang Permai, lagunya BPR 1000 tahun takkan mungkin. Salam buat semuanya Mita RCA, buat Bunda Leo dan yang Aci di Balater Permai. Mana balado simutnya? Jangan lupa situ Bentang 50-50. Emang dapat simut dari mana, Mas DME? Jadi ingat ini ya, balado simutnya dulu siapa mendiang itu Ambulala ya, di pintu singa tuh. Matugas sampai tuntas, yang sesiaran tetap sehat, semangat and sukses ya. Sukses yang iklan, bintang iklannya Sule itu Mas DME. Neon sim-sim ya. Terus ada Mama Depina ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Habato Pat Herba yang lagi ngetop, lagunya Terpaksa Bermusuhan Slam. Slam yang suka diemple-emple bukan Mama Depina ini. Salam buat ini Mei-Mei, Isi Binangkit, Pak Pendi, Bunda Rati, Neneng di jedah-jedahan. Terus Aki Malabat, Teh Ayi, Teh Siti, Mah Lisa, Mah Oci, Teh Bunga, Anggrek Kamu, Pak Edi, Kang Ujes, Kang Hedi di Engkumin, Mita Setia RCA, terima kasih. Ya sama-sama Teh Hendra, Mah Oci ya. Nanti lagi, nah ini buat siapa tadi Teh? Aki Malabar, Pencak Aki, Aki Tante Dian, cenah tadi ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, cengkulang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, masih Melodi Memori Mahdepina. Nanti aslamnya belum ya, kita terpaksa bermusuhan. Masih ada Teh Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Isabella buat Henny Mei Bina, ibu-ibu yang masih ngumpul di pos ronda lagi menghias pos. Istimewa buat Ayang di pintu, buat Am, makasih. Sama-sama. Mama Oci juga ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habatu Patherba yang lagi ngetop. Mama Oci, lagunya Biarkan Cintamu Berlalu ya, buat semuanya. WMN juga ada. Biasa lagi tugas ya WMN, jaga pintu lintasan kereta api daerah Manundaya Tasik. Ya, mudah-mudahan lancar ya tugasnya. Mas DMS, sama-sama. Terima kasih. Tadi sudah ya BPR-nya. Ya, ini Mama Depina, ini lagunya.

0: Nana?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
0: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
1: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: belakang nomor 50
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: warga Sumanding Wetan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Pirama, Sultana, dan lain-lainnya. Dan produk Denatur lainnya, silakan bisa beli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Pak, udah malah tidur. Kayak gelisah gitu, kenapa toh Pak?
2: Iya Bu, gak tahu nih. Jadi susah tidur. Pegel banget ini badan.
1: Sudah minum Habato belum Pak?
2: Oh iya, lupa. Habato kan bisa untuk mengatasi pegel-pegel ya Bu. Masih kan Bu?
1: Masih dong Pak. Kan Ibu rutin minum Habato untuk menjaga stamina. Ibu ambilin ya buat Bapak.
3: Habato Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, dapat juga mengatasi badan pegel-pegel, lemas dan kelelahan, meningkatkan stamina, menormalkan tekanan darah, mencegah dan mengobati penyakit diabetes, stroke, jantung, liver, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair repair serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Sepakat Angkasa RCA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pak, udah malam kok nggak tidur-tidur? Kayak gelisah gitu, kenapa toh Pak?
1: Iya Bu, nggak tahu nih. Jadi susah tidur, pegel banget ini badan.
0: Sudah minum habato belum Pak?
1: Oh iya, lupa. Habato kan bisa untuk mengatasi pegel-pegel ya Bu. Masih kan Bu?
0: Masih dong Pak, kan Ibu rutin minum habato untuk menjaga stamina. Ibu ambilin ya buat Bapak.
2: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, dapat juga mengatasi badan pegel-pegel, lemas dan kelelahan, meningkatkan stamina, menormalkan tekanan darah, mencegah dan mengobati penyakit diabetes, stroke, jantung, liver, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT.

0: Udah malam, kok nggak tidur-tidur? Kayak gelisah gitu, kenapa toh Pak?
1: Iya Bu, nggak tahu nih. Jadi susah tidur, pegel banget ini badan.
0: Sudah minum habato belum Pak?
1: Oh iya, lupa. Habato kan bisa untuk mengatasi pegel-pegel ya Bu. Masih kan Bu?
0: Masih dong Pak, kan Ibu rutin minum habato untuk menjaga stamina. Ibu ambilin ya buat Bapak.
2: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, dapat juga mengatasi badan pegel-pegel, lemas dan kelelahan, meningkatkan stamina, menormalkan tekanan darah, mencegah dan mengobati penyakit diabetes, stroke, jantung, liver, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata, lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: Apakah Angkasa RCA?
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Bapak siapa, Pak?
4: Bapak Edi.
3: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
4: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW Samurat. Sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
3: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
4: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
3: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
4: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
3: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Cempaka Angkat.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi teris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak anggap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi makan bisa aku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Yang
1: isi 200 kapsul. Oke, Ibu buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop, karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abdi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat itu Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsi rumun, dalemper, sesak napas, mual-mual.
1: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
2: Bilang langsung karena 5 tahunan.
1: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak

0: yang paling ngetop ya Pak ya. Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang Pak?
1: Alhamdulillah agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya Pak untuk mengkonsumsi Habutopnya?
1: Dulur-dulur Batu Selembur, Barayan Sekota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana Bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model Abdi, yuk orang meser Habutop anu paling ngetop.
0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
1: Nggak ada, ini mah khusus Abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak Seto Acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, Nia pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya ya, alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawakulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Hadirin kaum muslimin anu mulia, sok sanaos ieu pangaosan diwangun ku maksud mopoyan teu tawi syukur ka nu Maha Suci wirehna kagungan bumi bawiraos tinuluran rahmat nu agung anu nyoko sareng muara kana kuatna iman jeung Islam nu dibuktoskeun dina danget ieu nikahkeun putrana. Anjeunanana nyebatkeun ieu pangajian teh syukuran ngajina diwakilkeun ka simkuring. Tapi simkuring moal ngabahas langsung masalah syukur dasadaya parantos pada uminga tinggal praktek daek syukuranana. Tapi simkuring rek ngabahas perkara anu sanes. Jadi dina ieu pangajian urang coba-coba ngabahas masalah tobat. Pangna simkuring ngabahas masalah tobat anu kahiji tadi disebat urang teh baseuh keneh tos ningalkeun bulan Ramadan. Eta teh tos tobat ka Nu Maha Suci. Nu kadua rek mekelan panganten supaya jadi jelema nu pinter tobat. Sabab untung jeung rugina manusia gumantung kana kanyaan jeung kadeudeuh Allah. Sedengkeun kadeudeuh Allah moal naekeun lancar datangna ka urang lamun kahalangan ku dosa. Ari dosa lain pamere jeung lain warisan ti indung bapa. Teu kungsi diwariskeun ku Kanjeng Nabi tapi dosa teh urang sorangan nyieun dosa urang ka Gusti Allah. Anu katilu nama pangna simkuring ngabahas masalah tobat. Geureh simkuring sorangan khususna anu hadir ge moal boa beda kiceupna teh kabeh ge jelema bobolokot ku dosa. Jadi hayu urang tarobat ka Nu Maha Suci. Urang teh bobolokot ku dosa. Dosa anu pokok mah kulantaran urang ngantep kana panitah Allah, urang hare-hare kana panitah Allah, bari urang resep ngarempak jeung ngalanggar panyarek Allah. Baru karena hubungan urang jeung Allah jadi pegat, hubungan urang jeung papada manusia jadi anggang, jadi renggang. Disebut dosa lumrahna numutkeun pandangan awama dosa manusia teh dibagi dua, aya dosa anu langsung terhadap Allah, aya dosa urang jeung papada urang. Sabenerna ari hakikatna mah dosa manusia ka manusia mah ngarupakeun akibat nu jadi sabab pokok manusia ngantep kana panitah Allah, manusia ngarempak kana panyarek Allah, akhirna jeung Allah renggang lantaran Allah bendu, jeung manusia renggang lantaran manusia katajong bongan urang teu nurut kana aturan Allah. Eta dosa urang di antawisna. Dina kasempetan anu mulia ieu simkuring dek nyaritakeun tobat teh sugan we urang sararea tobatna aya dina jalur nu dibenerkeun ku Allah. Jadi jelas nama mere damar, mere lampu gesanya angan kaum muslimin khususna diri simkuring sorangan supaya tobatna teu sadaek-daek lantaran dicaangan ku ilmu. Eta nu mawi urang coba ngabahas tobat. Hadirin kaum muslimin anu mulia, munseun urang rek ngabahas masalah tobat sakurang-kurangna kudu bisa ngajawab pasualan nu kahiji naon hartina tobat, nu kadua iraha waktuna tobat, nu katilu naon syaratna tobat nu kaopat kumaha carana tobat jeung kasaha tobat anu terakhir mah kumaha jaminan Allah jeung Rasulna ngeunaan jelema nu daek jeung ngembungeun tobat
1: eta
0: tanu mungaran urang coba-coba jawab pertanyaan nu kahiji tea naon atuh hartina tobat teh padojali kira-kira barudak oge geus nyahoeun hartina tobat teh balik deui make deui balik deui ka mana kana bener naha make balik kana bener na tadina tos di mana tos bobolokot cicing dina kotakan salah jadi tobat teh balik tina kedul kana daekan balik tina koret kana bageul balik tina berwit ati kana jembar mana balik tina bodo kato teloyo kana bodo alewo balik tina tesalat kana salat balik tina kafir kana Islam balik tina musyrik kana tauhid eta tobat model ibu bade angkat ka Jakarta bulan Sawal dari ingetan dina bulan puasa maksudan teh Sawal teh moal gede ka bingung nyen komo dina poe lebaran mah baju weuteuh dahareun aya sugan teh gubrak Sawal teh terus bunga ari si horeng datang Sawal teh bingung tambahan leuwih ti dek nyingareupan lebaran ayeuna mah komo pan mikir baju urut lebaran can kabayar ditambah barudak nu ti SD deka SMP kudu dibayar TSMP ka SMA, TSMA ka fakultas. Oh, mau anu boga imah BTN jeung perumnas mah kana eta cicilanana kudu diteruskeun. Atuh baralingung pan Sawal teh ayeuna teh. Leos we ibu rek ka Jakarta rek neang putra, urah korek sugan aya rejeki leuwih keur ngurangan kasusah. Atuh maklum nu bingung teh, akal teh terapati jalan. Leos ka sisi jalan teu ngitung mobil jurusan ngulon nyetana ujug-ujug celak wah tumpak nu bingung teh teu pan beuting teu pati sare geus bujur antel kana porsi mobil teh bareng jeung nilepna panon jelepung weh nunutan hudang-hudang di Cirebon cing-cing salah tak bener salah eta teh atuh bener salah ari nu salah kudu kumaha balik deui ti Cirebon teh ka ujung berung da tadi ge naekna ti dieu rek ngamimitian init deui ka Jakarta da eta teh tobat lain astagfirullahal azim bagojali tobat teh lain istighfar kitu meureun ceuk sepuh da tobat mah istighfar bejana ceuk ajengan eta oge tobat keneh ngan eta mah wedakna eta mah mit'atna dan upang penting nama ngumah benge masih wedak dua jengkal ge ari tisu benge mah kapan meureun wedak teh campur jeung cileuh nupang penting nama balik tina salah kana bener kakara dipulas ku pangakuan anu ikhlas astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi nun gusti da gusti jembar pangampura mugi gusti ngahampura kana kakaliruan jisim abdi nu dihaja nu teu dihaja nu diaku dosa jeung nu abdi teu nyaho yen eta dosa jadi istighfar mah wedakna nu pangpentingna si beungeut lain hartina wedak teu penting ngan pantes teh wedak ditapelkeun dina rarai lamun raraina bersih da abdi mah tara nyeun dosa babejali tiba eto gitu boga dosa ngan peda tara istighfar kumaha tah eta jelema getol si beungeut ngan teu diwedak atuh kulit aslina teh katempo pahi jeung upih nuragrang abdi mah getol istighfar ngan peda cicing wae dina salah eta jelema getol diwedak ngan teu si beungeut nupang hade nama rarai dibersihan wedak ditapelkeun serasi kama nupang indah nama balik geuwat tina salah kana bener, harita keneh di aku ku ucapan nu Kanjeng Nabi dicontoan, astagfirullahaladzim innahu kana ghaffaro, meunang gitu ge. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, kenging gitu ge. Ah abdi mah da teu bisa panjang, astagfirullahaladzim heuh bisa kitu ge. Numawi abdi mah teu bisa nyebut astagfirullah teh, nah atuh ngaku Islam ti budak teu kaki wali kan bisa istighfar acan. Sabaraha kali bawa jali, ah terserah, dek sakali heuh dua kali moal disiksa, tilu kali istimewa, boro-boro urang Kanjeng Nabi Rasulullah nuwuh dosa sakepul sapoe sapeuting numutkeun katerangan tara kurang ti 100 kali istighfar Rasulullah. Nah ari urang dosa leuwih ti gunung tangkuban parahu, istighfar tilu gurunggul ge pantas salat maghrib, heuhna mah dua jengkal bae. Komo Nabi Adam mapan dina Quran kaos meureun ku ibu nu sok katarus mah nya. Tapi kau ngaku jahat kapayunan Allah, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam jahat gusti abdi Nabi. Nah hari urang wangsul deui kana pokok masalahna. Jadi tobat teh balik tina salah kana bener, balik tina kedul kana daekan, balik tina batal kana hak, balik tina musyrik kana tauhid. Buru-buru diganjel ku ucapan astagfirullahaladzim. Hiji tah kakara nu kadua, iraha atau abdi kudu tobat teh pagajali? Formal nama waktu anu resmina ku ulama tobat teh dibagi kana opat waktu ngaliwatan opat panto. Opat waktu kumaha? Nuka hiji tobatnya ayat tobat harian, iraha tobat harian ngaliwatan panto salat nu lima waktu tobat itu. Eta nupang penting nama tobat harian salat urang mapan keur salat lohor turu masa tobatnya ba terbiasa we tobat pan salat mah eta mah kewajiban ti Allah ibadah teh. Nah ari tobat lain ibadah, salat ge tobat, ngan tobat nu ditangtukeun waktuna ku Allah sagala-galana. Tobat harian. Pan pernah sahabat naros ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah ari salat pardu naon ganjaranana? Nu ka kuping teh ganjaran teh salat sunat we. Ganjaran tahajud, ganjaran duha, ganjaran witir, ganjaran tahiyatul masjid, ganjaran maca Quran, ari salat pardu meni teh ka kuping ganjaranana? Cing teh mongkeun ka abdi, ngarah abdi teu hararese daek salat, pan jelema mah tarapati daek ari teu kadeuleu buruhna mah. Kumandauhan Rasul, lamun dihareupeun imah anjeun aya walungan gede bari cayna ngaguli dag badag, terus anjeun mani sapoe 5 kali kira-kira bersih daki anjeun atawa moal. Ceuk sahabat, pantos we Gusti bersih mah, tah salat pardu mah ngabersihkeun dosa anjeun ti subuh tepi ka lohor, cong salat lohor bersih dosana. Nyeun deui dosa, cong salat asar bersih dosa ti lohor tepi ka asar. Nyendai dosa ti asar tepi ka maghrib bersih dosa ti asar tepi ka maghrib ku salat maghrib. Nyendai dosa cong salat isya bersih dosa ti maghrib tepi ka isya. Reup we sare kerek danu hees mah tara nyen dosa. Sare we tobat. Tah lain salat masalah teh teu disebut tobat. Heuh atuh mun nyebut mah ngan dina salat pan aya kecap-kecap tobat. Kedepruk ibu teh sujud. Keur sujud subhana rabbiyal a'la cing ibu teh kitu nya subhana rabbiyal a'la aya nu make wabi hamdihi pek bae subhana rabbiyal a'la wabi hamdihi aya nu umum make wabi hamdihi entong dipaksa subhana rabbiyal a'la. Ulah cara santri pribados kamari bulan puasa santri kilat kun anak teh lompat di luar, Pak, baru udah santri pas ya, cing teh kunaon keur parbut wabi hamdihi. Aduh, ribu ini ya. Ari disamperkeun teh nya keur silih tunjuk, tendentong kitu maneh. Kalau pasan tong ngomong teh teu nyebut abdi mah tinimang make wabi hamdihi mah kajen teu tulus salat di dieu.
1: Cek mulai seorang deh, tinimang maka wabihamdihi, dewek mah kajian tu makmum kamane. Sedang lah gitu. Itu bukan dalil mah. Atau dongkap wengi, taraweh, tanusok maka wabihamdihi, dititah imam, kata anjir imam. Atau rada merengut makmum wabihamdihi teh. Ali usum sujud sakalian meureun demonstrasi bakatingku keuheul ka baturna ngageleger subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi gitu. Nu ditungkang teh teu ngeunaan atuh pan ngajawab subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi gitu kan. Ieu mah edan kabeh ieu mah. Ya, ari nganteur hawa nafsu mah sanajan agama nu diperebutkeunana, tapi nafsu nu jadi motivasina pantungtungna tapi ka pasea keur salah pan. Lillahi ta'ala atuh ulah paseana, ulah ku nafsu. Tah keur salah ari geus subhana rabbiyal a'la teh pan diuk ibu teh slot disebutna lungguh basa kolot baheula mah. Kumaha pokna? Rabbir firli. Namarukan lain tobat gitu. Nun Gusti disim abdi nada pangampura abdi teh bobolokot ku dosa pek bisi ibu engke di Mekah mangkaning ari berjamaah di Mekah mah hese tartibna teh diajar salat sorangan sing anteng nyieun salat 2 rakaat sugan setengah jam wae bakating ku anteng kerasa geura amisna salat teh dari salat siga hayam macokan parab mah 2 rakaat ya capek tapi lamun salatna tartib 100 rakaat teu karasa naon kada puruk sujud subhana rabbiyal a'la tilu kali beres geus diuk robbir firli nun Gusti abdi bobolokot ku dosa hampura rugi temen dunia akhirat mun se Gusti teu ngahampura nini mun teu tiasa ngucapkeun we sejana tong kunyem-kunyem teu pupukuh sakitu ge jadi robbir firli geus pek sujud deui sing tartib kena bisa tuluyna leuwih hade warhamni Gusti teu pantes abdi dibere rahmat ku Gusti ninggalkana dosa siga kieu mah tapi sanaos kitu jisim abdi amon sorangan pikadeudeuh pikawelas pikaasih jisim abdi teh ku Gusti wajburni warfa'ni luhurkeun darajat jisim abdi sanajan tukang beca abdi teh tukang buburuh ngaduk, tukang macul, tukang ngaramet, tukang tanur, hina abdi teh paparin darajat nu mulia Gusti, ceuk hate teh mun teu kapendak ku jisim abdi atuh kupun anak, mun ku abdi jeung kupun anak teu kapendak di alam dunya atuh darajat teh nyuhunkeun di akhirat Gusti. Keur salah teh warzuqni paparin rezeki keur nganafkahan anak bonco, ngarah abdi teu ngarumpak kana barang haram Gusti, datangkeun rezeki nu halal. Wah dini hape abdi teh bangkeura Gusti keterangan agama mah kana cilik teh unggal poe ka kuping tapi abdi teh beuteu daek wae nurut teas-teas teuing paparin hidayah jeung taufik Gusti sanajan sagala aya ari abdi gering manehna aya hartosna wa afini paparin kasageuran lahir batin kumaha tungtungna wa fu anni nada pangampura Gusti aya gindingnya doa eta abong meunang nabi mimitina rabbil firli daragdeg menta dahareun jeung kacageuran kumaha tungtungna wa'fu anni mimiti tobat tungtung tobat tengah-tengah barang penta da eta panggilingna doa mah saenyana mah mangkaning keur salah mangkaning tigirang doana ge tapi luhad lahir di lemah eta eh robbi firli kedepuk-kedepuk sing anta sing antem da bisa bijil cimata da saenyana mah teu kudu atrok-atrokan jauh neangan doa tapi ka Madura kajian teu salat subuh jeung lohor kucing kuring ditanya teh jauh-jauh tinggal doa teh ka Madura na eueuh kiai di Bandung laas doa di Bandung mah kitu eta dina salat doa juga kitu aduh Gusti mah aduh nu mawi salatna sing tartib sing anca salatna sakali waktos mah sing kuring agul agul ari bab kanyaho ilmu agama mah kan tuh we terbatas dalain ahlina ngan ieu mah ditapalkeun teh dipake gerasa kali waktos mah abah nu sepuh atawa nu anom ngiring salat tuh di masjid di Bandung di istiqomah dek jumaah dek taraweh nini dek taraweh teh 2 jam di dinya mah da masakna ge imam teh tepi ka siga qiraat bismillahirrahmanirrahim nu dimaksud siga qiraat dina pasamuan panjang anca imam teker usum sujud usum ruku Allahu Akbar Encan tepi kana bar mah makmum teh tarawih karuku kakara
0: Allahu Akbar.
1: Kakara Imam Nahudang sami Allahu liman hamidah. Tarudag makmum teh
0: Rabbana walakal hamd.
1: Lain kada di ujung berung pan salat teh silih berik kitu nya. Imam teh tepi ka jadi udag-udag bangsa. Nah, anca
0: usum dek sujud nuku simkuring disinggung tadi peh subhana rabbiyal a'la peh subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi peh
1: aya kataranganna peh ngan ulah migawe perkara nu eueuh tanggung jawab ilmu peh beda istilah beda paham teu dicare mun bisa peh akurkeun teu bisa diakurkeun tinggal anjeun keur anjeun kuring keur kuring Allahu yajma'u bainana wa bainakum engke bakal dikumpulkeun di paingan pengadilan Allah urang tanggung jawab masing-masing tinggal kitu. Jadi tobat teh nu kahiji disebut tobat naon hari harian ngaliwatan panto salat nu lima waktu nu kadua waktuna tobat teh tobat mingguan ngaliwatan salat Jumaah. Salat Jumaah awewe mah teu kabagean. Tapi sanajan ibu tara salat Jumaah, hargaan tapoe Jumaah jeung nu keur Jumaah teh pan disebut tapoe Jumaah teh sayyidul ayyam, rajana poe dina saminggu eta. Hargaan uyuh mah dume teu wajib Jumaah terus salaki jeung batur keur Jumaah. Khotib gerbogorowokan khutbah war moe pare bangsal di hareupeun masjid bari ngebahan hayam siul siul eta teh teu sopan ulah kitu menta simkuring sing aya tapakna tina urean ieu ka kaum ibu eureun sajama ibu teh da moal rugi cicing di imah konci panto budak nu ceurik sina jempling ieu mah rupa-rupa poe Jumaah teh bae da aing mah teu wajib da laki. Terus pan itu gerowok ka dieu, gerowok ka ditu di warung ngantri. Umah piring ngagoreng peda. Gorocos. Tapi ka kaameul ku ahli Jumaah kabeh. Khotib tapi ka kamsekan ngamo goreng peda. Ulah kitu eureun. Sajam teu pira hargaan jelema salaki ibu umat Islam nukeun ibadah ka Allah. Ngalakukeun ibadah Jumaah ulah aya nu wani ngaliwat ka hareupeun masjid mun budak umur 3 taun ucing-ucingan di hareupeun masjid tewak ku ibu cicing sia poe Jumaah tuh batur keur Jumaah hargaan rahmat Allah keur turun dibikeun ka salat jeung dibikeun ka jelema anu ngadagoan jeung hargaan poe Jumaah katos ya kaum muslimin anu katilu waktuna tobat teh tobat tahunan ngaliwatan ibadah puasa tobat jadi cerita orang teka Allah yang menang pengampura Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni tobat tahunan luka opa waktuna tobate nyaita tobat saumur hirup sakali ngaliwatan panto ibadah haji. Meureun ceuk ibu jeung ceuk bapa atuh ari kitu mah Pak Gojali abdi mah tobat teh rek sataun sakali we engke ngadaguan bulan puasa datang kaliru praktekna mah ulah kitu eta mah kesempatan-kesempatan panto-panto waktu-waktu marema eta mah dagangna mah unggal poe manya ceuk tukang dagang teh di ujung burung akuring mah teh ka pasar teh engke we 3 poe deui ka lebaran ari nyatu sapopoe teh kumaha. Kapan dosa lagi di jen ulal poe atau tobatna ulah nunggu-nunggu tahunan kudu kumaha tuh lawe keterangan tinu maha suci wasari'u ila magfiratim mir rabbikum muncuk bahasa Indonesia nama harus bersegera kudu lompat kudu living competition kudu balap buru-buru tobat. Naon sabab hiji dosana dijieun unggal poe nu kadua urang teu kontrak umur jeung nu maha suci kumaha mun dititah balik ngadeukeus ka anjeunanana keur bobolokot dosa nu mata wasari'u ila magfiratin mir rabbikum buru-buru tobat balak budak balak jeung kolot rek tobat nini-nini balak jeung aki-aki rek tobat nu beunghar balak jeung nu miskin rek tobat nu bodo balap jeung nu pinter rek tobat Kiai balap jeung copet rek tobat. Hansip balap jeung jenderal rek tobat. Naon sabab bisi kaburu dititah balik? Nu kadua bisi dosana kaburu numpuk. Ari dosa geus numpuk urang teu nyaho yen eta dosa. Akhirna teu kabilang di mana teu kabilang teu katobatan. Loba kajahatan nu teu diaku jahat lantaran poho. Eta tobat teh ulah-ulah cara pagawe, pagawe negeri. Lain pegawai negeri di Bandung, pegawai pada umumnya ngan ilmu utama pegawai negeri di Lebanon, di Irak, di situ pegawai negeri di Irak mah mun diajak tobatnya hayu buru-buru urang tarobat kumah jawabna lain teh hayang deweke edeke ngadaguan pensiun gitu. Aduh, pegawai negeri di Indonesia mah teu da mineng ngaji, teu kitu mineng ngaji maranehanna nu daek mah. Ari numbung mah boro-boro pagawe pansantri ge. Kudu boro-boro tobatna. Sumuhunlah pagajali abdi ge bade atuh enjing tobat. Syukur. Niat oge geus dihargaan ku Allah ngan sing waspada. Ari tobat saprungna mah boro-boro diajenan ku Allah ka mana meni we. Kudu kumaha tuh? Kudu nurutkeun aturan nu ditantukeun ku sara. Nah ayat aturan anak dek ayat aturan kumaha pantobat ibadah setiap ibadah ayat aturan anak naon aturan anak teh nu paling pokok sing uninga syarat-syarat na tobat. Nah ayat syarat nah loba naon bae tong kabehanana dijilkeun ngaran kabawa ka imah ayat tilu buruntul syarat tobat nu teu bisa henteu kudu dipake ku jelema nu rek tobat. Tilu siki piraku ibu tekacana ke bumi naon pagajali hiji-hijina nuka hiji kakara tobat urang bakal diperhatoskeun ku Rabbul Alamin bakal diajenan dihargaan lamun cumpon syarat nuka hiji nyaeta kudu sadar yen urang boga dosa. Ari hareupeun budak mara mah nyebutkeun sadar teh teu aneh. Ari hareupeun aki-aki mah luak lieuk nyebut sadar teh. Da. Ari polos baheula mah lamun nyebut sadar teh di mana nusa kalor sadar sadar ayeuna mah sadar. Itu polos baheula mah. Anu weh lamun Pak RT didato di hareupeun rakyat, hayu urang ningkatkeun kesadaran berbangsa jeung bernegara. Luak lieuk teh aki-aki jeung nini-nini mah. Tepati ngerti ngartos aki ngartos naon aduh kak gitu kurang ganti ku basa Sundanya nuka hiji mah syarat tobat kudu rumasa yen urang boga dosa. Ari jelema teu rumasa kana dosa mah iraha dek mentah hampura na iraha rek balik na model nu tadi teh rek ka Jakarta kalangsung ka Cirebon cek anakna teh ka indungna mak gugah da keur nunutan korejat indungna teh hudang mak geuning salah ieu mah Cirebon kumaha jeung indungna lain siap Bogor ieu mah teu sadar sama Cirebon mak pan itu masjid kasepuhan katingali dari Bogor ke loba siap masjid mah jelema nu teu rumasa kalangsung mak buat teh ngangkleung tepi ka Jawa Timur sama ka ditu kudu kumaha kudu rumasa yen eta teh salah. Di mana geus rumasa salah pasti hayang balik. Eta syarat nu kahiji. Ari rumasa minangka tangkal. Tangkal hirup lamun dipelak pan jadi di mana jadi kembangan jeung buahan. Tatangkal rumasa teh coba dina manah bapa jeung ibu teh, nini jeung aki melak rumasa dina hate pasti buahan. Naon buahna? Handeul. Hanjakal jadi hanjakal teh buah rumasa setiap jelema nu rumasa dosa pasti hanjakal masing gegerewetan tujuh likur kuliling rumaos rumaos gusti abdi teh boga dosa rumaos rumaos ari teu buahan hanjakal mah bohong ka rumasa teh dan nu rumasa masuk hanjakal atuh syarat tobat nu kadua mah kudu hanjakal migawe dosa. Ini tiknya hese sama langkah jelma anu hanya kan model putra ibu teh berdegong digoengkeun celina anger ogona disintreuk kalaka ajret-ajretan dicopot nyere dirangket kana bitisna kalaka ngamuk bakating ku beak kasadaran pan aya halu nu ngagoler di sana ku ibu teh ditotogkeun we kana tarang budak tapi ka peupeus tarang budak teh golok-golok we getih pan ibu teh meureun luse diuk jol salaki negor cucungik sia ka bina-bina teuing nganteur nafsu teh kumaha ceuk ibu rumasa kami teh nganteur nafsu kumaha dituna hanjakal kami muasa kali-kali deingan ternafsu umah buahna terkadang halu naga dicacat di jirin suluh sabab jelemanu hanjakal kadituna sok timbul ikrar kumah ikrarna ngaburat jagat netek leker melah jantung aing malsa kali-kali deingi gawe dosa hanjakal nuka marige nyilakakeun imah nyilakakeun kula warga di imah tangga hanya kal moal sakali-kali deui lawe katantuan syarat tobat nu katilu mah ulah balik deui ningawe dosa jol Al-Qur'an nuduhkeun dina surat Al-Imran ayat 135 walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun lamun bener tobatna ulah balik dari kina salah karena benar beratnya mah ngeus kitu dacan teu jawab daerah murunya di hareupan umum mah anu mata kaharti lamun barudak ngora anu keur resep usaha nyieun dosa diajak tobat teh sok kaleken atuh ceuk nu digawe engke ngadaguan pensiun ceuk budak ngora engke ngadaguan aki-aki naon da lain teu rumasa dosa keueum nyempok hariwan berat nempok syarat tobat nomor 3 sieun balik deui malah kantos pribados ngajak cenah hayu buru-buru urang tobat urang tuntut tobat teh moal poe ulah ditumpuk sataun dosa teh kumaha jawabna saestu hoyong pagojali ngan naon hartosna tobat ayeuna ari isuk nyieun dosa deui mah kapan ceuk pagojali ulah balik deui kana dosa ari abdi teh tukang dagang ari ngalah rezeki jaman kiwari atuh aduh ari teu make basilat mah da hese hasilna kitu pokna abdi ge bade tobat kira-kira nya sagala rupa teu beuki kitu naon teh bakating ku sieun balik deui ninca dosa siga bener tanya ngomong teh mun ceuk budak ayeuna mah logis ka harti ku akal siga bener tapi salahna ge kabehanana kusimpuring malah diajak ka jelema nu geus mampu cenah yuk urang moga haji jeung simpuring taun ayeuna kumaha jawabna artos aya awak sehat pun anak geus gede lain teu hayang moga haji teh ngandet naon make jeung init ka Mekah moga haji rek tobat ari balik ti Mekah nian doraka deui mah abdi mah engke moga haji teh kira-kira ti 2 poe deui ka pae parah teh nian dosa deui kitu pokna teh ceng dana ayak itu nu balik teu Mekah nyieun doraka deui rata-rata di lembur abdi mah pokna teh rata-rata mun jali memeh nyieun ka Mekah tukang dulungan batur teh sok nyieumkeun bangsal sablek ngan balikna kudu jadi sablek satengah ari mulih ti Mekah teh sugan rek cageur da tertoba nyieumkeun sablek teh balikna kudu jadi dua blek atuh cek abdi cek naon ini ka Mekah ari balik ti Mekah doraka deui kapan walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun ulah balik deui nyeun dosa nu matak abdi mah engke we ka Mekah teh ngaran teu nyeun deui dosa itu pokna kaum muslimin eta omongan nu dieu siga bener tapi salahna ge 70 kuring salah eta ngomong jeung pamadegan ulah kitu ulah cara budak pun adi pribados nyekel mobil kamari sasih rawang teh pribados di onang ngaji ka Tasik atuh mios ya ti Bandung teh jam 2 hujan ngagebre nya sudah kudu janji karena janji teh pagojali mah insyaallah malah tepi ka lomba jelema nu unduh gojali teh hese di onang ngaji kudu kana beunghar wae kumaha maneh we aing mah naudzubillah tara nyen laku kitu ngan gojali teh pupulihun nurutan kangjeng nabi nusa kabeh nacan bisa atuh nurutan janji isinyaan tepat kana janji na pek kusik simpuring geus janji kasih A dionang kusik B lah masing kumaha gemual ini tamio sesimpuring teh sing hujan ge ini kata si atuh tepi ka nagreg teh beuki gede hujan teh malah dugi kalimangan mah poek mongkleng buta rajin. Jalan teh ambil teka tinggal ku halimun jeung ku hujan. Ari dugi ka Malang bong moreret panas. Mentrang-mentring kesang ge segede-gede nyere bijil ngadadak. Teu pribados jangcing di giningan panon poek datang, acan sawios da teu diondang. Datang ku mamane lain kitu cing teh urang datang ka Tasik ieu pak panas poe siga kieu caang meureun di Tasik mah teu hujan era temen mobil urang bobolokot jeblong siga tas ngawuluku cing atuh urang eureun dituju sakalian urang bari ngumah mobil jiga ditu kumah kumaha jawabna lah kamanaon di kumah da akeun ge kotor deui kitu pokna teh tacaran tadi teh keur naon tobat ayeuna da akeun ge dosa deui persis cara budak nu tadi. Kenaon mobil make di kumah ayeuna dang gege kotor deui kaharti teu teh ku akal ngan salahna ge kabehanana. Teu pribados goreng yeuh budak teh pikiranana ye. Ari dek di papatahan dina mobil atuh supir teh pan kasinggung ati mah. Ah, bisa-bisa mobil diciumkeun ka tangkal kali. Teu katekeun ge di imah urang papatahan. Saeb Malang bom cipeuneuy pan dina puncakna terus mudun deka Ciawi tepi keun ka Pomoyanan pan ngabengbreng restoran didinya tebu opat cing dejang gining maruba keneh tu warung sangu yuk urang da heula bisi nyuguhan telat mangga atuh buncelik kan hakaneun mah tenggol di Simkuring dahar pan didinya mah dahar teh parasmana nyokot sorangan atuh Simkuring pang payuna budak nuturkeun di tukang nyokot piring jeung sendok bareng dek nyeuk sangu dina boboko geusin kuring di jewang bobokona manehna colok cenah kunaon make dicanak boboko entong dahar jang da engke ge lapar deui kitu atuh nyerengeh ngan maneh teh seuri jeung Simkuring omongan maneh boro-boro ku Gusti Allah jaga di akhirat ku manusa di dunya bisa dijawab ceuk maneh teh mobil entong dikumah da engke ge kotor deui atuh entong nyatu da engke ge lapar deui model nu tadi teh ya dek naon tobat ayeuna lamun nyeun dosa deui ulah kitu dosa ayeuna tobat ayeuna isuk dosa tobat deui weh ngan dosana ulah direncanakeun lapar ayeuna dahar ayeuna isuk lapar dahar deui weh ngan laparna ulah dijieun-jieun ulah tarapun anak dirorompok bulan puasa ari bulan puasa mah pandahar teh boro-boro budak kolot ge poho diukuran segala diwawalkan ngodohan tiburang baru bulan puasa teh itu tiburang mah boro-boro copet kiai ge dedelan teh hararejo nempok kolomehan teh siga cendol anak rep maghrib aduh dahar teh budak teh segala di dahar ilul ilul ari direret digigirin kolak can di dahar cina aduh kolak cepun anda cendeknya peh atuh cina kumah dasar gue usina lak-lakan tuh tempatna atuh keun teh geur engke tas taraweh teu ngomong leos ka tengah imah Simkuring mah teras yang nendak kene nah cen teh belum di tengah imah ka indungna teh kan itu aya naon nyampak teh budak teh keur jujungkiran bari ajret-ajretan cen teh nah olahraga aya kieu sangu sina kahana itu ngarah naon keur ngagehan kolot eta mah laparna dihaja eta mah ulah lapar ayeuna dahar ayeuna isuk lapar dahar deui ngan laparna ulah dijieun-jieun baju kotor ayeuna seuseuh ayeuna isuk kotor seuseuh deui ngan baju meunang nyeuseuh ulah dipake jejeblogan paling ge kajeblogan dijeblogan ku batur kacepretan ku mobil nu lumpat babari dua kali ngelabdeun ge bersih dosa ayeuna tobat ayeuna isuk dosa deui tobat deui weh ngan dosana kulah direncanakeun ceuk nu paling termah dosana teh kudu bebas tina unsur obstacle keneun ini sing baru dilekna mah antong dilangukeun dan dosa mah motivasina teh ngan dua nu bakal diampura ku Allah teh bapa nyeun dosa bijahalah lantaran bodoh teu nyaho bapa hari dipulas ku istighfar tilu guruntul ge insyaallah kunaon ujang minum arak na teu kenging kitu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali syaitan pagawean setan kumaha cek ujang astagfirullahaladzim teu terang sugan teh teu dicare harita kene ge beresih ngantong balik deui tuh bijahalah nu kadua lantaran overmah naon overmah teh kapaksa atawa dipaksa bangke teu meunang di dahar ngap-ngapan uhakan dihampura ku Allah ari urang deui dahareun mah atawa dipaksa dahar sia bangke lamun jadi dahar dibedil ku aing eta mah dipaksa overmah cepa muda teh da abdi nginum arak teh dipaksa tadi teh ditodong kana beuheung ku pesok ujang ku naon make nginum arak numawi overmah naon overmah teh dipaksa sanu maksana budak umur 2 bulan atuh astagfirullah. Jadi over makna teh ulah nu subjektif tapi kudu nu objektif ceuk ahli hukum. Ari simkuring mana mentengah kiai imana. Jadi dosa ayeuna tobat we ayeuna isuk dosa tobat deui ngan dosana ulah direncanakeun. Hadirin kaum muslimin geus hartos we hartina tobat, waktuna tobat, syaratna tobat geus tinggal we timbul pertanyaanna. Kumaha carana tobat jeung kasaha tobat? Dijawab tama. Tubu ilallah. Tobat maka Gusti Allah. Pan ka manusa boga dosa, kudu tobat meureun ka manusa. Ka manusa mah entong disebut tobat, bareng patut disipahili jeung ka Allah. Ka manusa mah boga istilah tersendiri, naon ngaranna? Islah. Tobat maka Gusti Allah. Dan dosa ka manusia mah lain langsung sanya nama akibat tina ngalanggar aturan Allah jadi dosa ka manusia. Cen Allah teh wala taqul lahuma uf awas ka indung bapa boro-boro ngalawan nyebutkeun hei ge teu meunang. Ari ieu malah indung bapa dijieun bujang ngalanggar aturan Allah tepi ka retak renghat manahna ibu rama jadi dosa ka manusia. Kusabab kitu dosa ka manusia teh ngarupakeun akibat tina sabab manusia ngalanggar perintah Allah. Ngalanggar panyarek Allah. Atukeun we ngarah gampang dosa teh dibagi dua, ka Allah jeung ka manusia. Kumaha tobatna? Gampang. Harita keneh, ibu tinggalin salat. Subuh hudang-hudang tabuh salapan, ulah dipagetok-pagetok, harita keneh salat subuh lakukeun tabuh salapan, ngajerit ka Allah ngendap ngampura Gusti abdi hudang subuh kalepasan. Dari istri mah biasa teteh mun kaburangan subuh teh cek salaki, buru-buru inuna geura salat subuh, kunaon? Kaburangan, buru-buru geura salat ayeuna. Ah, isuk ke subuh mah urang hijikeun jeung subuh deui, kitu. Da loba di Bandung mah awewe nu can ngagantian puasa ayeuna nu katinggaleun kamari. Duh, ka ari di dieu. Nyapan awewe mah puasana teh tara tamat sabulan awewe mah. Tara salat tara tamat sabulan. Atupan puasana teh pegat brai lebaran dahar teh perang beukina isuk tanggal 2 Sawal loba di Bandung mah kalah kadereg-deg we puasa sunat nyawalan kabita ku ganyaranana ceuk simkuring ceuk teu naon puasa naon yeuh nyawalan lain kamari maneh katinggaleun puasa kulantaran kadatangan ku semah bulan puasa semah nu teu dionang teh tapi ka maneh batal puasa cenah semua mun batal geus di kondoan nu katinggaleun teu acan naon heula tu ayeuna nyawalan heula weh kaliru ari dasi semetuk ur ari calana lesok ari sunat dipigawe ari kondo puasa encan buru-buru ulah diengke-engke tinggaleun parentah Allah ayeuna pigawe ayeuna tinggaleun zakat ayeuna zakat ayeuna kitu ngalanggar aturan Allah ayeuna tinggalkeun ayeuna ceuk Allah kula dipigawe ayeuna tinggalkeun ayeuna tobat dasarnya nama tobat ka Allah mah babari da Allah mah lautan hampura nu hese mah ikhlas beberes jeung papada manusa nama teh kudu beberes jeung manusa dipalikeun jeung tobat ka Allah sabab Allah moal ngahampura kana tobatna manusa lamun manusa tacan beberes jeung papada manusa kepernak ka ayeuna ibunya paingan poe lebaran baraya urang nu jauh di jug-jug nu angan di teang silih hampura eta meureun maksudna teh dumeh urang tas tobat hariwang Allah teu narima kana tobat urang lamun urang can beberes jeung papada manusa atuh kapaksa urang teh kapaksa kitu ge sok sasalaman silih hampura dari kana sasalaman mah awewe mah komo panggetolna di Bandung mah nini-nini teh tepi ka segede-gede kaleci sasangaleunana teh urut sasalaman poe lebaran kan wawu kan teu wawu solongtrong gabrung kunyem kunyem kunyem teh naon geus diomongkeunana teh malah kusimkuring ditanya cenah nini make sasalaman kapan lebaran Nah, di lembaran kudu sasalaman itu tiba heula. Nah, saha eta teh nini? Aduh kateuing. Pokona mah lembaran mah sasalaman kayak gitu. Mak, lamun migawe perkara teh nyaho maksudna leungit upahna. Deudeuh teuing getol sasalaman teh nyaho maksudna. Geus kuninga poe lembaran pangnasok kiyambura sababna geus kuninga encan. Lantaran urang tas tobat sabulan lilana jejeritan ka Allah hayang dihampura, ceuk katerangan Allah teh moal ngahampura karena tobat mak teh moal ngabulkeun. Lamun abah jeung emak kacan silih hampura di antara sasama manusia, geus sabab kitu poe lembaran teh kabeh menta hampura ngarahna aingis Allah teu ngahampura ka Allah mah babari ka manusia anu hese. Sebelum pangansalin nanam bayat tu dosa abdi kamanusa dak abdi masa teboga. Dituduhkan sama ku kiai ayat 5 pantok dosa manusia kamanusa teh. Nuka hiji menyangkut masalah harta. Nyangkut masalah harta kumaha? Pinter memperkosa jeung ngarebut harta milik batur. Ku alus ku kasar ngarebutna. Ngarebut ku kasar copet jender darong ngaranna. Ngarebut ku alus tipu muslihat ngaranna. Pan eta teh pagawean urang. Jerit we ka Allah istighfar minta hampura. Moal lamun can beberes nu bieu. Kudu kumaha carana beberes? Datangan jelema nu ku urang ditipu atawa dipaling. Kudu kumaha menta hampurana? Ulah wae kanyuhunkeun hampura kudu disebut dosana. Kuring nu maling barang nu anjeun teh. Kuring nu sok minah-minah galeng nu anjeun teh. Kuring nu ngarabut pager anjeun teh. Kuring nu nyokot hayam anjeun teh. Kuring nu ngajewang popoyan anjeun teh. Naon we balukarna mah dek ngamuk, dek ngadakwakeun ka polisi pek bae. Kudu diganti kok. Lamun ceuk nu dipenta hampura teh, kuring mah moal ngahampura, moal ngahalalkeun engke we dek didakwa ka Allah dina poe kiamat. Entong amek tinggal wudu, kedeprup sujud, oh pelaporan ka Allah, Gusti, abdi parantos terus terang menta dihalalkeun ka jelema nu ku abdi rejekina dipaling, tapi manehna embung ngahalalkeun, Gusti, ampun, abdi dituntut dina poe kiamat. Astagfirullahaladzim. Kumaha teh? Kami ceuk Allah nu ngahampura manehna. Daci itu mah teboga hampura. Kami ari maneh geus terus terang mah kami bagian ngahampurana. Saha nu geus terus terang ge dieu menta hampura? Eueuh, da boro-boro kadeungeun-deungeun ka indung bapa ge lebaran kamari teu kitu. Kedepruk nya mah hapunten lahir batin nya mah lahir batin. Heuh nyai nanaon atuh dosa maneh teh? Teu kada kuninga aya di abdi catetanana mah. Kedah diterangkeun ka ibu ka caroge kedah terus terang. Mangkaning tobatna silih hampurana ukur sataun sakali pan poho kasalahanana lumatak silih hampura teh unggal poe kasalah. Kedepruk kasalaki omongkeun abdi teh salah. Dosa di subuh tepi ka lohor ieu, ti lohor tepi ka asar ieu bapana. Teu bisa ngomong kitu entong ku omongan dalin tukang pidato kedepruk we nyuuh dina lahunan salaki bari nyaclakeun cimata. Da cimata teh ngomong cimata teh kecelak nyerepek asaan ku bapa haneutna cimata pamajikan ngabasihan lagunan salaki ya Allah hate teh runtuh harita keneh ge karewet ku salaki dirampas sirah pamajikan boro-boro dipenta teu dipenta ge kami ngahampura ka maneh. Astagfirullahaladzim. Bebas tamah ka Allah bersih ka manusa bersih urang mah teu boro-boro ka salaki bapana ngahampura lah eueuh tiongkong. Nak ngasongkeun leungeun ge tara ka salaki mah kadi teh tahan si ka RT, ka RW, ka ustad ge. Ka salaki mah guru cukup bae ngagorowok hampura bapana. Dah. Atuh teh salakina teh loba sumut, kupat teh ka dieu teh sarua sacekihan nya. Anu kadua, dosa manusia ka manusia teh menyangkut nyawa, ngaleungitkeun nyawa batur, ditojos, dikadek, ditampiling. Asal tah di baruang, di sihir, di fitnah, alus kah? Mali hampura ku Allah, can terus terang maka jelema nu dihianatna. Anu katilu

0: masalah agama mah nganu paling menonjol naon tah babari ngajatuhkeun hukum ka batur bari teu make ilmu saeutik-saeutik ka batur teh haram saeutik-saeutik kufur saeutik-saeutik musyrik saeutik-saeutik dolalah ari ditanya naon sababna teuing pokona mah di mana teu sarajeng dewek dolalah we tama pinar eta bahaya beurat ulah ulah wani ngajatuhkeun halal haram musyrik kufur kajeleman geus ngucapkeun dua kalimat syahadat lamun teu boga ilmu keur ngajatuhkeun hukumna kudu make ilmu kufur kakalakuan teh naon sabab ieu Qur'anna ieu hadisna haram anjeun da kalakuan teh naon sabab ieu kataranganna ieu Qur'anna ieu hadisna ieu kaul ulamana ieu paham kuring kalakuan anjeun kitu haram ari urang panseutik-seutik haram kufur musyrik dolalah finar ka jelema nu geus ngucapkeun dua kalimat syahadat dosa besar lain nyarek ulah ngaharamkeun kudu nu haram sebut haram nu musyrik sebut musyrik nu kufur sebut kufur tapi kudu boga tanggung jawab ilmu eta tobatna beurat beurat umar gisak itu ngemutin Imam Ghazali mah lamun urang tas nyian dosa buru-buru tuturkan ku amal soleh nuloba tas nyarekan batur pan batur tadi jadi renghak gewat kirim sangu jeng daharun tas munghak kasalaki gewat dipendak supaya salaki amokna jadi tertulus pangampurana jadi jembar kumpulkan cek Imam Ghazali amal soleh sing loba. Naon maksudna hiji keur bekal urang jaga dina poe kiamat, kadua bisi urang dina pangadilan Allah didakwa ku batur, eueuh deui keur mayarna iwal ti amal saleh. Lamun amal salehna sacangeung kumaha engke mayarna urang leudis. Jadi lamun urang tobat teunyaan teu bisa terus terang ka Allah ka manusa, wah cilaka. Kumaha tuh sabloba amal salehna. Lamun tas nyeun kasalahan geuwat tingkatkeun amal salehna. Ibu bieu tetas ngadelekan sema tambahan salat sunat sing loba. Ibu tas ngarekan tukang warung dumete mere nganyuk tambahan salat sunat sing loba mere mawe ka fakir jeung ka miskin. Sakitu tobat teh. Hadirin kaum muslimin anu mulia urayan simkuring ti awal dui ka akhir anu benerna eta tina agama nu salahna mah tina kakalean simkuring we muga-muga Allah ngahampura. Muga-muga urang dijadikeun jelema nu pinter tobat. Pinter islah beberes ka manusa kumaha sakitu sadayana urang sareng jeung simkuring urang ngajerit yu urang ngadoa ka nu maha suci tuturkeun simkuring bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar astaghfirullahal azim wa atubu ilaih amin ya Allah ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling alasoy.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
3: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
2: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
3: Iya, Pak.
4: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
3: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
4: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
3: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
4: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Produk Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langka Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: RCA, radio yang paling alasoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
3: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
5: Produk habatnya Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
6: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
7: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag jagening ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, tiayana kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Yang

0: Biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, alamat Sardin, Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas. Yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna

Untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Parma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitar